Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjil Luki. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan secara ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut.

kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali lagi datang ke hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Di tengah keberdosaan kami, di tengah kondisi yang tidak ideal bagi kami, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan berita anugerah-Mu daripada Tuhan. Tuhan, kiranya dimanapun Kau yang tolong menjagai kami dan juga memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah Kau Allah yang menyertai dan urapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Selamat pagi pendengar setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Di Atas Puncak di Dasar Jurang. Dunia ini seringkali mengajarkan kita bahwa kehidupan itu seperti yang roda berputar. Kadang ada hidup yang ada di atas, tapi juga ada hidup yang ada di bawah. Dan kita pun terkadang percaya dengan anggapan itu, dengan omongan itu, dan merasa, oh iya, saya hidupnya di bawah, tapi kapan ke atasnya ya? Wah, saya hidupnya di atas, harus hati-hati kapan saya ke bawahnya ya. Tapi benarkah kita sebagai orang-orang percaya itu yang Tuhan rindu kita untuk hidupi? Itu yang rindu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama merenungkan. Saya mengambil dari beberapa nats. Yang pertama dari 2 Samuel 11 ayat 12, Mazmur 51, dan saya membacakan dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 10. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif karena Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Demikian sejauh itu bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan melakukannya. Pendengar yang setia, ungkapan tadi bahwa roda kehidupan kadang di atas, kadang jebak di dalam fase kehidupan, dan kita berjuang dengan semampu kita. Tapi pernahkah kita melihat bahwa kehidupan kita itu seperti pohon? Pernahkah para pendengar melihat pohon yang begitu besar dan berpikir bahwa pohon itu pasti kuat? Batangnya yang tinggi dan kokbat, dan buahnya yang banyak. Dari

tapi sebenarnya tidak kuat dari dalam. Mungkin anggapan ini lebih cocok dengan kehidupan manusia. Kita seringkali melihat bahwa kehidupan dari apa yang bisa kita lihat. Jabatan, prestasi, pelayanan, kekayaan, pengaruh, reputasi, yang tentunya menjadi ukuran yang ditawarkan oleh dunia, ukuran keberhasilan kita. Kita berusaha membuat batang kehidupan kita menjadi tinggi, supaya semakin banyak orang yang mengaguminya. Tapi Tuhan tidak hanya melihat batang yang dilihat oleh manusia, yang terlihat oleh manusia. Tuhan melihat sampai ke akar. Hati, karakter, iman, dan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau Bapak Ibu mendapat kesempatan tadi membaca dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11 sampai 12, bagian itu mengisahkan tentang seorang raja yang sangat besar, seorang yang sangat sebetulnya dipakai oleh Allah dan bisa menjadi contoh dan sangat jelas bagi kehidupan kita. Daud adalah seorang raja besar yang berhasil membawa Israel menuju kejayaan. Tidak perlu diragukan lagi, ia memenangkan banyak peperangan dan punya pengaruh yang begitu besar. Namanya dikenal sebagai pahlawan dan pimpinan.

dari luar, pohon kehidupan Daud terlihat sempurna, tinggi, dan menghasilkan banyak buah. Tapi Alkitab kemudian menunjukkan sisi yang berbeda. Alkitab menunjukkan bahwa di masa kejayaan Daud ada dosa kropos yang sangat serius. Tentu kita tahu juga bahwa ia berzina dengan Bathsheba dan merancang kematian Uria. Kegagalannya juga semakin terlihat ketika dia ada di dalam keluarganya, ketika ia tidak menangani masalah anak-anaknya dengan baik. Absalom yang kemudian memberontak dan membawa kehancuran besar bagi keluarganya. Daud bisa memenangkan banyak peperangan di luar rumah, tetapi gagal menjaga integritas di dalam rumahnya. Disinilah bukan ironi kehidupan manusia. Kita bisa terlihat kuat dari luar, kita bisa terlihat kuat di depan banyak orang, tetapi sebetulnya kita sangat rapuh ketika tidak ada yang melihat. Kita bisa menang peperangan di luar, tetapi kalah dalam peperangan hati. Kita bisa punya reputasi yang besar, tetapi kehilangan integritas. Masalahnya menjadi semakin serius dan sangat serius ketika kita mengukur nilai diri kita dari keberhasilan itu. Namun bahaya tidak hanya muncul bukan ketika kita gagal. Bukankah kita juga sering mendengar bahwa banyak orang-orang yang sudah sukses, kesuksesan menjadi ujian iman yang berat. Saat semuanya berjalan baik, kita mudah berpikir bahwa keberhasilan itu adalah hasil dari kemampuan kita sendiri. Kita lupa bahwa kemampuan, kesempatan, kesehatan, relasi, bahkan napas kehidupan adalah pemberian dari Allah. Jadi baik ketika kita berada di dasar jurang maupun ketika kita berada di puncak, kita tetap membutuhkan anugerah yang sama, bukan? Lalu apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan tentang kehidupan ini? Yang pertama adalah ketika kita jatuh, jangan lari dari anugerah. Daud menunjukkan bahwa orang yang mengenal Tuhan pun masih bisa jatuh sangat dalam. Daud bukan orang yang tidak pernah mengalami pekerjaan Tuhan. Tapi anugerah Allah bukan berarti manusia tidak mungkin menjauh darinya dan memilih hidup dalam dosa. Kita mengakui bahwa kerusakan manusia begitu dalam.

kesehatan, setelah menerima anugerah, kita tetap membutuhkan pertobatan dan pemeliharaan Allah setiap hari. Ketika Nabi datang menegur Daud, Daud tidak bisa bersembunyi di balik jabatan. Ia tidak bisa memakai keberhasilannya untuk membenarkan diri. Ia harus terus berhadapan dengan kekudusan Allah dan mengakui dosanya. Bahkan kalau kita baca dalam Mazmur 51, Daud tidak meminta Tuhan memperbaiki citranya, tetapi Daud meminta Tuhan membersihkan hatinya. Ia sadar bahwa masalahnya bukan hanya apa yang dilakukan oleh tangannya, tetapi juga kerusakan kekeroposan yang ada di dalam hatinya. Ini penting bagi kita karena dosa seringkali membuat kita memilih dua respon yang sama-sama salah. Respon pertama adalah menyangkal dosa dan mencari alasan untuk membenarkan diri. Respon kedua adalah tenggelam dalam rasa bersalah sampai merasa tidak mungkin lagi kembali kepada Tuhan. Keduanya sebenarnya masih berkudiri. Yang pertama berkata, saya tidak terlalu salah, mungkin saya enggak salah. Yang kedua berkata, saya terlalu bersalah untuk diampuni. Tapi justru kebaikan Allah, Injil itu menghancurkan keduanya dan mengarahkan kita kepada satu sosok pribadi yang mengampuni, yaitu Kristus. Tentu kita sadar bahwa Daud tidak diselamatkan karena berhasil memperbaiki dirinya sendiri. Ia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Mazmur 51 dimulai dengan permohonan agar Allah mengasihani dirinya menurut kasih setia Allah. Inilah bahasa anugerah. Daud tidak datang membawa prestasi sebagai pembayaran. Ia datang sebagai orang berdosa yang tidak punya alasan untuk membanggakan diri. Kan selalu berasal dari Allah, bukan? Dan bukan dari kemampuan manusia. Namun pengampunan bukan berarti semuanya dilupakan begitu saja. Bukan berarti tidak ada konsekuensinya. Daud tetap mengalami akibat serius dari tindakannya. Ini juga satu hal yang perlu kita ingat dan renungkan. Anugerah Allah bukan berarti membiarkan dosa begitu saja. Allah mengampuni umatnya, tetapi ia juga mendisiplin mereka. Ia tidak membuang Daud. Ia juga tidak membiarkan dosa Daud dianggap sepele. Allah yang menyelamatkan juga adalah Allah yang menguduskan umatnya. Kalau hari ini kita sedang jatuh, kita sedang ada di dalam fase yang buat kita, oh iya, mungkin ya memang hidupnya seperti ini saja. Jangan menunggu sampai kita keropos dari dalam. Jangan berkata, saya akan kembali kepada Tuhan setelah hidup saya membaik. Itu justru membalik Injil. Tapi kita datang kepada Tuhan karena kita tidak mampu memperbaiki diri sendiri. Kita datang membawa dosa dan memohon belas kasihan dari Tuhan, karena hanya anugerah Allah yang bisa memulihkan hidup kita. Tentu puncaknya adalah Kristus. Daud memang mengalami pengampunan, tetapi pengampunan Daud akhirnya menunjukkan pada kebutuhan akan korban yang lebih sempurna. Kita tidak diselamatkan karena Tuhan sekadar mengabaikan dosa kita. Dosa harus dihukum karena Allah itu kudus dan adil. Di salib, Kristus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Kebenaran Kristus yang harusnya kita pegang dan mengubahkan kehidupan kita. Jadi ketika kita jauh, janganlah sampai kita menghukum diri seolah-olah penderitaan kita bisa membayar dosa. Rasa bersalah tidak akan pernah menjadi penebusan dosa. Air mata kita tidak membeli pengampunan.

sungguh-sungguh. Terimalah pengampunannya dan berjalanlah kembali kepada ketaatan Allah. Bereskanlah setiap dosa kita. Mungkin kita bisa berkata, iya hanya saya yang tahu. Tapi tentu kita juga sadar bahwa Allah mengetahui semuanya. Datanglah meminta maaf kepada Allah tanpa kita.

mintalah Allah mengirimkan orang yang tepat untuk bisa membimbing kita kembali kepada jalannya. Anugerah bukan alasan untuk menyembunyikan dosa. Anugerah memberikan keberanian untuk membawa dosa kepada sang terang itu. Dan jangan sampai kegagalan kita menjadi identitas diri kita. Mungkin kita pernah gagal sebagai pasangan, sebagai orang tua, pelayan, pemimpin, atau sebagai anak. Tapi orang percaya tidak didefinisikan oleh kegagalan. Kalau Anda, kita ada di dalam Kristus, identitas kita berdiri di atas Kristus, bukan di atas masa lalu. Kita boleh mengingat untuk berjaga-jaga, tetapi kita perlu hidup di dalam Kristus. Karena pemulihan itu identitas yang utama kita sebagai warga kerajaan Allah hanya bisa disematkan di dalam Kristus. Lalu selanjutnya kita juga perlu mengingat bahwa ketika kita berhasil, janganlah lupa kepada anugerah. Banyak orang juga yang melupakan bahwa ketika dia berhasil, hidupnya sudah baik-baik saja. Disitulah bukan ada tantangan yang begitu besar. Ketika hati kita mudah berkata, saya berhasil karena saya hebat, kita lupa bahwa keberhasilan kita sendiri di atas begitu banyak hal yang tidak pernah kita ciptakan sendiri. Di dalam Paulus, Paulus berkata di dalam surat 1 Korintus 4 ayat 7 tadi yang sudah kita baca, apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Pertanyaan ini langsung menyentuh akar kesombongan manusia. Kalau kita menerima segala sesuatu, tidak ada alasan untuk memegah, bermegah, seolah-olah kita adalah sumber keberhasilan kita sendiri. Kita memang bekerja keras, tetapi kemampuan untuk bekerja keras itu sendiri adalah pemberian. Kita memakai talenta, tetapi talenta itu bukan ciptaan kita. Kita menikmati kesempatan, tapi kesempatan itu ada di bawah providensial. Kalau kita ingat tadi ilustrasi pohon di awal, saat sebuah pohon semakin tinggi, akarnya tidak boleh semakin dilupakan. Justru semakin tinggi pohonnya, semakin penting akarnya. Begitu juga ketika Tuhan memberikan kita lebih banyak keberhasilan, kita semakin membutuhkan kerendahan hati. Pencapaian besar tanpa kebergantungan pada Tuhan bisa jadi jalan menuju kehancuran. Buah yang banyak tidak selalu berarti akarnya sehat. Ketika saya merenungkan ini, saya mengingat ada satu tokoh misi yang begitu hebat. Namanya adalah Jim Elliot. Jim Elliot adalah seorang misionaris muda yang pergi ke Ekuador untuk memberitakan Injil kepada salah satu suku di sana. Namanya suku Waron. Bersama 4 rekannya, ia berusaha untuk membangun hubungan dengan masyarakat yang belum mereka jangkau. Namun ironisnya, pada tahun Januari 1956, ketika Jim dan keempat rekannya mau mencapai suku itu, keempatnya dibunuh ketika sedang berusaha menjangkau masyarakat tersebut. Usia Jim saat itu baru 28 tahun. Kalau kita memakai ukuran dunia, hidup Jim Elliot bisa terlihat seperti sebuah kegagalan besar. Ia tidak sempat menikmati pelayanan yang panjang. Ia tidak sempat melihat seluruh hasil pekerjaannya. Ia tidak sempat berdiri di depan banyak orang menerima penghargaan atas keberhasilannya. Ia bahkan tidak sempat melihat bagaimana Tuhan kelak memakai pelayanan itu. Tetapi justru disitulah ada satu hal, pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Kesetiaan Tuhan tidak selalu menghasilkan keberhasilan yang bisa kita lihat.
kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu menghasilkan keberhasilan yang bisa kita lihat. Faktanya adalah setelah kematian mereka, Elizabeth Elliot, istri Jim, bersama Rachel Sin, melanjutkan pelayanan kepada orang-orang Baorani. Hubungan mereka justru berkembang, dan sebagian dari mereka akhirnya menerima Injil. Jim sendiri tidak hidup untuk menyaksikan semuanya. Namun di dalam providensianya Allah, Tuhan memakai kesetiaannya untuk dan pengorbanan mereka untuk menggenapkan tujuan Allah yang begitu mulia. Ini bukan berarti kematian Jim membeli keselamatan orang Waorani. Keselamatan tetap merupakan pekerjaan Roh Kudus melalui pemberitaan Injil. Tetapi kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai kesetiaan umatnya, umat Allah, jauh melampaui apa yang dari mereka bisa lihat. Ia menghancurkan definisi sukses yang seringkali kita pakai, yang ditawarkan oleh dunia. Kita seringkali bertanya, bukan, bahwa berapa banyak yang berhasil saya capai. Tuhan juga peduli pada pertanyaan yang berbeda. Apakah engkau setia kepada apa yang telah

berarti mempercayakan hasil kepada Allah, sambil melakukan bagian yang Allah berikan kepada kita. Kita bertanggung jawab atas kesetiaan, sementara hasil akhirnya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Jangan sampai kita mengukur ukuran kehidupan kita dari ukuran angka dan pencapaian dunia. Dalam pelayanan, jangan hanya melihat jumlah orang yang hadir. Dalam pekerjaan, jangan hanya melihat jabatan dan penghasilan. Dalam keluarga, jangan hanya melihat prestasi anak. Dalam kehidupan pribadi, jangan hanya melihat apa yang berhasil dari apa yang Anda kumpulkan. Tanyakan juga apakah karakter Anda semakin serupa Kristus. Tanyakan apakah keluarga Anda merasakan kasih Allah melalui Anda. Tanyakan apakah Anda semakin mudah menerima teguran. Tanyakan apakah keberhasilan membuat Anda semakin bergantung kepada Tuhan. Tentu sekarang kita bisa melihat dua bahaya yang berbeda. Ketika kita gagal, kita bisa berpikir bahwa kita terlalu buruk untuk menerima anugerah. Ketika kita berhasil, kita bisa berpikir bahwa kita terlalu hebat untuk membutuhkan anugerah. Keduanya adalah kesombongan yang berpusat kepada manusia. Injil membawa kita kepada satu kebenaran bahwa kedua keadaan itu perlu disandarkan kepada kasih Kristus. Kita membutuhkan Kristus baik ketika kita ada di dasar maupun ketika kita berdiri di atas puncak. Ketika kita gagal, jangan lari dari anugerah. Bertobatlah dan datang kepada Kristus. Ketika berhasil, jangan melupakan anugerah Allah. Bersyukurlah dan kembalilah kepada kemuliaan Kristus. Jadilah garam dan terang dimanapun kau berada. Ketika hasil pelayanan kita kecil, tetaplah setia. Ketika kita dipercayakan pelayanan yang besar, tetaplah rendah hati. Ketika orang lain memuji kita, ingatlah bahwa semua yang kita miliki itu dari pemberian dari Allah. Mungkin hari ini kita ada di dasar jurang, ingatlah akan Daud. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk bersembunyi dari Tuhan. Maka itu, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk memimpin kita, dan kita hidup setia di dalam tangan-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, satu kali lagi kami diingatkan bahwa ada anugerah yang

besar yang Engkau berikan kepada kami, anugerah yang seringkali kami lupakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami memilih menjalani kehidupan kami semau kami, Tuhan. Saat ini kami datang kepada Tuhan, menunduk

Tuhan Allah Bapa kami, kami mau berdoa untuk keempat rekan kami yang bergumul di dalam kesehatan Tuhan. Untuk Ibu Miliana Tuhan yang bergumul di dalam kesembuhan kakinya juga Tuhan. Kau yang tolong Tuhan Ibu Miliana supaya Tuhan Allah yang memberkati Tuhan. Kami juga memohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan kepada keluarga dan Ibu Miliana, baik suami dan juga anaknya Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam pekerjaan suami dan juga pendidikan anaknya. Kami berdoa supaya Engkau Allah yang menyertai Ibu Miliana sekeluarga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Matius yang sedang di dalam ada kelemahan tubuh Tuhan dan ada pergumulan yang dihadapi Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Ketika kami menundukkan hati kepada Allah, kami ingin diproses oleh Allah Tuhan. Biarlah kami bisa melihat anugerah Allah di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki pengharapan dan juga semangat di dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Krisyai. Kami berdoa Tuhan di dalam kesembuhannya pasca stroke Tuhan. Kami mempercayakan kesembuhan Bapak Krisyai ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anaknya Tuhan, Joachim Scheid, yang mengalami cerebral palsy Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Allah yang menjamah Tuhan, biarlah Engkau Allah yang menolong dan melakukan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau Allah juga terus memberikan kecukupan dan juga pengharapan kepada Bapak Christian sekeluarga juga Tuhan. Di dalam pergumulannya juga Tuhan mengenai penjualan rumah, kami mempercayakan Tuhan Bapak Christian ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menolong anakmu ini Tuhan supaya kehidupannya juga bisa menjadi garam dan terang dimanapun dia berada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Sri Lestari, Ibu Sri Lestari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesembuhannya dan juga pemulihannya pasca osteoporosis Tuhan. Kami tolong Tuhan, kami minta tolong supaya Tuhan Allah yang memberikan kekuatan kepada Ibu Sri Lestari Tuhan. Kau juga tolong Tuhan untuk setiap keluarganya juga Tuhan, baik setiap pergumulannya juga Tuhan yang masih dijalani oleh Ibu Sri Lestari, biarlah Engkau Allah yang terus memimpin dan juga mencukupkan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keempat rekan ini. Kau yang jamah, Kau yang urapi, dan Kau yang tolong sesuai dengan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita juga mau berdoa selanjutnya untuk rekan-rekan kita yang ada di dalam pergumulan, baik dalam pekerjaan, studi, dan juga ekonominya. Kita akan berdoa untuk Sherin dan juga Sherlin di dalam pekerjaan, studi, dan juga pasangan hidup. Begitupun dengan Susan, Maureen, Keza Angelina, dan Abel. Kita juga akan berdoa untuk Alex, kemudian untuk Bapak Wewi di dalam pergumulannya pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istri Pak Lukas. Untuk adik Nehemia Natasha yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kita berdoa untuk rekan-rekan ini. Tuhan Allah, Engkau yang tahu kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dan Kau yang tahu kapan kami siap Tuhan untuk menerimanya. Maka itu Tuhan, ketika saat ini kami berdoa untuk Sherin, Sherlin, untuk Susan, untuk Maureen, untuk Keisha Angelina, untuk Abed, untuk Alex, untuk Bapak Wewi dan Bapak Lukas. Kami menyerahkan pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan, baik di dalam pekerjaan, studi, dan juga pasangan hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap hal di dalam kehidupan kami ada fasenya kami bergumul. Kami juga percaya juga Tuhan bahwa Engkau bisa mengirimkan orang-orang yang tepat yang memberikan kami semangat, memberikan kami pengharapan di dalam Tuhan. Dan juga Tuhan, janganlah Engkau membiarkan kami berjalan sendirian. Kau yang tolong Tuhan, terus tanamkan iman kami ke dalam tangan Tuhan supaya kami juga percaya bahwa Engkau akan mengirimkan tepat pada waktunya. Yang pimpin juga Tuhan, berikan kekuatan juga kepada mereka dan juga kesehatan Tuhan dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang baik, kami menyerahkan seluruhnya.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Luki, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

在星空下，曾经紧握着彼此的双手，一起看过海边的夕阳，一起走过日出的人生，追进

0: cinta.
1: Cinta, cinta, udah cinta SIM lu belum?
0: Hah? Ngapain SIM harus dikasih cinta?
1: Ntar lagi udah mau abis hidupnya. Nanti kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
2: Sebelum nangis, nyesel, minta balikan, yuk simak lokasi SIM keliling berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftaran Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LG OE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang mobil SIM keliling hari ini di hari Rabu ada di ITC Kebon Kelapa dan Ten Avenue, besok ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal, Jumat ada di, ini baru nih, BPRKS Wastu Kencana nomor 4 dan BPRKS Leuwi Panjang 149. Nah, terus buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar ya. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini mobil SIM kelilingnya ada di Super Indo Antapani, besok ada di Super Indo Raja Wali, dan Jumat ada di Borma Setia Budi. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, jam pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek, besok ada di Taman Kota Bale Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya, Jumat ada di Honda Bintang Motor Banjaran dan dealer Honda 98 Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat, terus hari Jumat ada di X Giant Kota Baru Parahyangan.

Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali hari ini biasa Viana bisa temenin kalian lagi di dalam program Trending Topic Morning di tanggal 2 September 2026. Dan sekarang waktunya Viana buat bagiin informasi terbaru dulu nih dari Indonesia. Mulai 1 September 2026, Kementerian Kehutanan menerapkan penutupan sementara 9 taman nasional dan pembukaan terbatas sejumlah jalur pendakian di kawasan konservasi. Di mana aja? Yang pertama, ada yang ditutup sementara itu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, khususnya pendakian Gunung Semeru, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Tambora, kemudian Taman Nasional Manusela, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Lorenz, khusus untuk pendakian Ilaga, Singa, Sugapa, dan Ugimba. Nah, langkah ini diambil untuk mengantisipasi meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau. Kondisi yang kering membuat vegetasi dan bahan alami di jalur pendakian itu lebih mudah terbakar, sementara aktivitas manusia juga bisa jadi salah satu pemicunya. Parameter yang dinilai mencakup tingkat kerentanan kawasan, potensi keberadaan bahan bakar kering di permukaan, konsekuensi ekologis, hingga kapasitas pengendalian di lapangan. Jadi jalur dengan resiko tinggi itu ditutup sementara, sementara kawasan dengan resiko sedang masih bisa dibuka secara terbatas, tapi dengan pengawasan yang ketat ya. Ini dari tanggal 1 September kemarin. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah punya tiket pendakian gimana? Jadi bagi pendengar yang udah melakukan pembayaran sebelum tanggal 1 September, hak pelayanan tetap diakomodasi sesuai ketentuan dan penyesuaian teknis di lapangan. Sementara untuk agenda wisata atau event yang sudah terjadwal sebelumnya, seperti Merbabu Trail Run di Taman Nasional Gunung Merbabu dan agenda tertentu di Taman Nasional Gunung Merapi dan Kerinci Seblat, tetap akan diselenggarakan dengan pengawalan dan pengamanan penuh dari tim gabungan.

Ya, pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning, dan sekarang aku bakal bagiin informasi selanjutnya. Ini juga yang lagi cukup viral di awal minggu ini ya, tepatnya sih di hari Minggu kemarin ya. Jembatan gantung pompet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Pangandaran, anjlok, rubuh ketika diresmikan Bupati Citra Pitriyami Minggu 30 Agustus sore. Saat kejadian, lebih dari 50 orang melintas bersamaan di atas jembatan, termasuk Bupati Citra bersama sejumlah pejabat daerah. Katanya sih, 50 orang melintas secara bersamaan itu melampaui kapasitas yang sudah ditentukan. Jadi, tali sling pada sisi kiri jembat utama dan menyebabkan jembatannya jadi mereng. Dinas Penerangan TNI AD menyebutkan dalam video yang beredar, tali sling jembatan terputus ketika ada sejumlah orang yang melintas di jembatan. Struktur utama jembatan tetap berada pada posisinya, sementara bagian yang mengalami kendala itu katanya tali slingnya pada sisi kiri yang terlepas dari sistem pengikat utama. Nah, puji Tuhannya, nggak ada korban jiwa dalam insiden itu, meskipun beberapa orang dilaporkan mengalami luka ringan. Bupati Citra juga sempat syok dan mengalami memar di tangan akibat terkena kawat. Baru diresmiin, lagi loh, lagi diresmiin, saudara-saudara.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan...

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini hari Rabu, kita bakal ngomongin soal finansial. Bagi pendengar semua nih yang mungkin baru aja menerima gaji kalian, atau mungkin sekarang ngerasa, aduh kenapa ya kok gajinya cepat habis ya, kenapa ya di akhir bulan kok seret banget ya. Nah, tenang, kalian gak sendiri kok guys. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat, mungkin penghasilan kita tuh cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan seringkali penyebabnya itu bukan karena pengeluaran yang besar, melainkan kebiasaan kecil yang sering dilakukan secara berulang tanpa kita sadari. Coba diingat-ingat lagi, berapa kali beli kopi tiap hari, jajannya berapa banyak, atau mungkin kamu gak pernah mencatat pengeluaran yang mungkin kelihatannya sepele. Nah, tapi kalau misalnya hal ini terus dilakukan, itu bisa kasih dampak yang cukup besar pada kondisi keuangan kamu ya. Aku bakal bagiin 7 kebiasaan yang bantu uang kamu tuh bertahan sampai akhir bulan. Seperti biasa, kalau kita ngomongin soal penghasilan, harus ada pencatatan. Banyak orang yang ngerasa uangnya cepat habis, tapi nggak tahu sebenarnya uangnya tuh kemana sih. Tapi nggak tahu, ternyata pengeluaran kecil kayak beli minuman di kafe, ngemil, atau biaya tambahan lainnya, itu tuh karena kita anggap kecil, jadi kita nggak tahu kalau diakumulasiin satu bulan, ternyata besar juga loh. Mencatat setiap pengeluaran bakal bantu kita melihat pola penggunaan uang dengan lebih jelas. Dan dari catatan itu tuh kita bisa tahu pengeluaran mana yang memang diperlukan, yang mana yang sebenarnya bisa dikurangi. Jadi dengan begitu pengelolaan keuangan juga jadi lebih terarah dan resiko kehabisan uang sebelum akhir bulan bisa diminimalkan. Terus kebiasaan kedua yang bantu uang bertahan sampai akhir bulan yaitu kita harus misahin uang kebutuhan dan uang hiburan. Kalau misalnya kita tidak melakukan hal itu, uang tuh yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan malah habis gara-gara keinginan sesaat. Ketika kita membiasakan diri memisahkan dana kebutuhan, tabungan, dan hiburan, itu bisa bantu kita buat mengontrol pengeluaran sejak awal. Dengan cara ini, kita punya batas yang menggunakan uang sehingga kondisi keuangan kita jadi lebih teratur. Terus, kita juga bisa membiasakan bawa bekal atau air minum sendiri. Kalau beli makan siang, beli kopi, minum minuman kemasan setiap hari, kayaknya praktis ya. Tapi kalau terus-terusan ya balik lagi, pengeluaran kecil ini bisa menghabiskan cukup banyak uang dalam satu bulan. Yah, kalau sesekali makan di luar ya nggak masalah sih. Tapi dengan bawa bekal atau botol minum sendiri beberapa kali dalam seminggu, itu bisa bantu menghemat pengeluaran tanpa mengurangi kenyamanan kalian. Terus, kalau misalnya kalian ngelihat ada promo, ada diskon, jangan tergoda dulu. Coba, kadang tuh kita beli barang bukan karena benar-benar butuh, tapi gara-gara ada promonya. Akibatnya, barang yang kita beli itu cuma digunakan beberapa kali atau bahkan enggak kita gunakan sama sekali. Jadi sebelum beli sesuatu yang tidak termasuk kebutuhan utama, kita coba tunggu selama 1 atau 2 hari. Kalau setelah beberapa waktu kita ngerasa masih butuh, maka pembelian bisa kita pertimbangkan lagi. Cara ini tuh bisa bantu mengurangi pengeluaran impulsif yang sering bikin uang cepat habis. Kebiasaan yang kelima untuk bantu uang bertahan sampai akhir bulan adalah sisihkan tabungan di awal, bukan di akhir. Karena banyak banget orang yang menabung dari sisa uang akhir bulan. Akhirnya karena gak ada uang yang tersisa, jadi gak nabung deh. Jadi cara yang paling efektif adalah langsung menyisihkan sebagian penghasilan kita buat tabungan begitu kita nerima gaji atau pemasukan. Kebiasaan yang keenam, hitung harga barang berdasarkan jam kerja. Sebelum kita beli sesuatu, coba ubah cara pandang kita dari harga jadi waktu kerja. Misal, kalau penghasilan kamu setara dengan Rp30.000 per jam dan pengen beli barang seharga Rp600.000, berarti kamu harus bekerja sekitar 20 jam buat mendapatkan barang itu. Cara berpikir ini bikin kita lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial. Barang yang awalnya kelihatan murah bisa terasa lebih mahal ketika kita kaitkan dengan waktu dan tenaga yang harus kita keluarkan untuk mendapatkannya. Dan yang terakhir, kita bisa tetapkan hari tanpa pengeluaran. Coba, pilihlah 1 atau 2 hari dalam setiap minggu sebagai hari tanpa pengeluaran. Pada hari itu, hindari beli makanan, minuman, atau barang yang tidak benar-benar diperlukan. Selain membantu menghemat uang, kebiasaan ini juga melatih kesadaran terhadap pola konsumsi sehari-hari. Banyak orang baru menyadari seberapa sering mereka mengeluarkan uang setelah mencoba menerapkan no spend day secara rutin.
Itu dia 7 kebiasaan yang bantu supaya uang kita bisa bertahan sampai akhir bulan.

0: tips tetap semangat alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning menemani kalian setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11 dengan topik berbeda setiap harinya. Hari ini kita ngomongin soal finansial. Banyak orang yang mengira kalau finansial yang stabil cuma ditentukan oleh besarnya penghasilan. Padahal, nggak selalu demikian. Ada orang yang gajinya tinggi tapi tetap kesulitan tuh mengolah keuangan. Sementara ada juga yang berpenghasilan biasa tapi mampu membangun kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, pendengar, di dalam dunia psikologi dan pengelolaan uang, kebiasaan sehari-hari itu sering jadi faktor yang lebih menentukan daripada jumlah gaji kamu sendiri atau pendapatan kamu sendiri. Cara seseorang berpikir tentang uang, cara dia ngambil keputusan finansial, dan cara dia mengelola pengeluaran itu bisa mempengaruhi masa depan keuangannya dalam jangka panjang. Kalau kita lihat dari New Trader You dan juga My Inner Creative, orang yang berhasil mencapai kondisi finansial yang sehat umumnya tuh nggak cuma bangun kebiasaan positif, tapi juga meninggalkan berbagai kebiasaan yang bisa menghambat kemajuan mereka. Nah, apa aja nih kebiasaan yang ditinggalkan oleh orang yang udah stabil dalam hal keuangan? Yang pertama, stabil keuangan itu nggak akan beli barang gara-gara impuls sesaat. Dia nggak akan belanja impulsif. Lihat diskon besar, dia nggak akan tergiur buat beli. Tren terbaru, promosi terbaik, promosi yang menarik, dia nggak akan tergiur buat beli. Dia bakal pertimbangin dulu barang itu dibutuhin atau enggak. Dia paham setiap pengeluaran bakal kasih pengaruh buat kondisi keuangan secara keseluruhan. Bukan berarti mereka gak pernah beli barang ya, atau mereka cuma beli barang kebutuhan aja ya, barang yang dia pengen gak pernah dia beli ya, enggak. Tapi keputusan itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, bukan semata-mata gara-gara dorongan emosi sesaat, yaitu belanja impulsif. Terus, orang yang kesulitan maju secara finansial seringkali gak punya gambaran jelas uang mereka tuh tiap bulan kemana sih abisnya. Sebaliknya, orang-orang yang sudah stabil finansialnya biasanya paham kalau perencanaan keuangan itu penting. Mereka bakal tahu jumlah pemasukan, pengeluaran rutin, kebutuhan prioritas, hingga target tabungan yang pengen dicapai. Kalau anggarannya jelas, maka resiko pengeluaran berlebihan juga jadi lebih kecil lagi. Selain itu, mereka juga jadi lebih mudah mengidentifikasi kebiasaan yang berpotensi ganggu kesehatan keuangan. Next, ini ada hubungannya dengan kita manusia sebagai makhluk sosial. Sekarang media sosial itu bikin orang lebih mudah melihat pencapaian dan gaya hidup orang lain. Tapi sayangnya, kebiasaan membandingkan diri sering dorong kita buat keluarin uang untuk memenuhi standar yang sebenarnya gak sesuai dengan kondisi pemasukan kita gitu. Orang yang sudah memiliki kestabilan dalam finansial cenderung lebih fokus pada tujuan dan kebutuhan mereka sendiri. Mereka paham setiap orang tuh punya kebutuhan yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Jadi mereka tuh ngerasa gak harus ngikutin tren dan gaya hidup orang lain, apalagi gaya hidup yang lagi populer cuma demi kelihatan sukses di mata orang lain. Jadi mereka bakal fokus pada tujuan mereka. Terus, banyak orang juga berpikir kalau nabung atau investasi cuma bisa dilakukan waktu penghasilannya udah besar. Padahal, pola pikir kayak gini justru sering jadi penghambat kemajuan keuangan. Orang yang punya kondisi finansial yang stabil biasanya tuh paham pentingnya mulai lebih awal. Bahkan dalam jumlah yang kecil juga gak masalah. Mereka gak akan nunggu, nantilah tunggu penghasilannya mencapai digit A, baru aku bakal nyisihin pendapatan buat nabung. Sebaliknya, mereka bakal menjadikan tabungan dan investasi jadi prioritas sejak awal. Kebiasaan inilah yang bantu mereka membangun keamanan finansial dalam jangka panjang. Terus, yang kelima ini adalah mereka akan terus-menerus belajar tentang keuangan. Orang pada umumnya ngerasa, udahlah topik soal keuangan tuh rumit banget, udahlah dihindari aja. Sebenarnya, kalau misalnya kita punya pemahaman yang kurang tentang pengelolaan uang, itu tuh sering bikin kita ngambil keputusan finansial yang kurang tepat. Jadi, orang-orang yang berhasil mencapai finansial yang stabil biasanya punya kemauan buat terus belajar. Mereka cari informasi tentang pengelolaan anggaran, tabungan, investasi, utang, atau berbagai strategi yang bisa bantu mereka ningkatin kesehatan keuangan mereka. Terus udah gitu, mereka juga mengandalkan utang
untuk memenuhi gaya hidup itu ditinggalkan. Ya memang sih yang namanya utang itu gak selalu buruk. Dalam beberapa situasi, utang bisa jadi alat bantu mencapai tujuan tertentu. Cuman yang jadi masalah ketika kita pakai utang untuk mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya gak mampu kita biayai. Misalnya sekarang lagi heboh tumbler gitu ya. Kayaknya setiap orang tuh berlomba-lomba pengen beli tumbler. Atau kayaknya setiap orang tuh berlomba-lomba pengen beli blind box. Padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi, gak mampu nih buat beli tumbler yang mahal. Gak mampu nih buat beli blind box yang mahal, yang merek emat itu gitu ya. Nah jadi akhirnya memilih untuk ya udahlah pakai kartu kredit aja, bulan depan baru bisa dibayar, atau pakai cicilan kartu kredit. Halo, kalian beli tumbler pakai cicilan kartu kredit buat apa guys? Orang yang sudah stabil dalam finansial biasanya bakal lebih hati-hati nih dalam menggunakan fasilitas kredit. Mereka bakal bedain apa yang namanya kebutuhan, apa yang namanya keinginan. Jadi mereka bakal menghindari kebiasaan beli sesuatu karena tersedia opsi cicilan. Jadi mereka bisa menjaga kondisi keuangan tetap sehat tanpa terbebani kewajiban yang berlebihan. Dan yang terakhir, kebiasaan yang ditinggalkan oleh orang dengan kondisi finansial stabil adalah mereka nggak akan berpikir jangka pendek tentang uang. Perbedaan terbesar antara orang yang terus mengalami kesulitan keuangan dengan orang yang berhasil mencapai stabilitas keuangan adalah cara mereka memandang masa depan. Orang yang masih fokus pada keputusan sesaat cenderung lebih mudah ngehabisin uang buat kebutuhan yang gak mendesak. Sebaliknya, orang yang punya kondisi finansial yang kuat biasanya mempertimbangkan kalau dia ngambil keputusan ini, apa dampaknya buat masa depan. Mereka bakal mikirin dana darurat, dana pendidikan, kesehatan, investasi, sampai dana masa pensiun. Pola pikir panjang inilah yang bantu mereka membangun keamanan dan ketenangan finansial secara bertahap. Pendengar, mencapai stabil dalam finansial bukan cuma soal menghasilkan lebih banyak uang, tapi tentang meninggalkan kebiasaan yang menghambat pertumbuhan keuangan. Jadi, kalau beberapa kebiasaan tadi masih sering kamu lakukan, jangan khawatir, masih ada waktu buat berubah kok. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten itu tuh bisa kasih dampak besar terhadap masa depan keuangan kamu.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian di hari Rabu ini sampai jam 11 nanti. Dan kita ngomongin soal tips-tips keuangan sehari-hari. Kita pasti pernah ngedenger istilah old money kan? Ini adalah istilah buat orang atau keluarga yang punya kekayaan yang sudah diwariskan dan dipertahankan selama beberapa generasi. Jadi bukan kekayaan yang baru diperoleh dalam satu generasi dengan istilahnya new money. Keberhasilan mereka dalam mempertahankan kekayaan dari satu generasi ke generasi lainnya itu tuh gak terlepas dari kebiasaan dan nilai atau value yang mereka terapkan dalam mengelola keuangan dan membangun kekayaan jangka panjang. Nah, kebiasaan ini tuh bisa diterapkan oleh siapa aja yang membangun dan mempertahankan kondisi keuangan dengan lebih stabil. Ada beberapa kebiasaan keluarga old money dalam membangun kekayaan jangka panjangnya yang bisa kita tiru. Yang pertama, jangan kita pikir memiliki kekayaan yang besar sehingga keluarga old money memilih gaya hidup yang glamor. Enggak. Malah biasanya kebalikannya, keluarga old money sering pilih gaya hidup yang tampak sederhana, tenang, tidak mencolok, menghindari pengeluaran berlebihan yang bersifat pamer. Kebiasaan ini dapat membantu menjaga kekayaan supaya bisa bertahan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Dan biasanya keluarga old money juga menghindari inflasi gaya hidup. Apa sih itu? Itu tuh ketika kondisi pengeluaran ikut meningkat seiring bertambahnya pendapatan. Mereka tetap memprioritaskan menabung dan berinvestasi. Dengan begitu, lebih banyak uang bisa dialokasikan untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang. Kebiasaan keluarga old money kedua yang bisa kita tiru adalah berinvestasi pada kualitas. Jadi memang mereka cenderung milih pakaian, furniture, peralatan rumah tangga yang dibuat dengan baik, tahan lama, dan gak mudah ketinggalan zaman. Walaupun memang sih barang dengan kriteria kayak gitu pasti harganya mungkin lebih mahal, tapi pengeluaran dalam jangka panjang karena nggak perlu sering diganti. Kebiasaan ini juga membantu mengurangi konsumsi berlebihan dan jumlah limbah, jadi lebih mendukung gaya hidup yang berkelanjutan. Kebiasaan yang ketiga, keluarga old money itu biasanya gak cuma mengandalkan satu sumber pendapatan. Mereka memahami kalau bergantung sepenuhnya pada satu gaji, satu bisnis, atau satu investasi itu bisa meningkatkan resiko keuangan. Jadi mereka berusaha memiliki beberapa sumber pendapatan untuk menciptakan kondisi keuangan yang lebih stabil dan fleksibel. Memiliki sumber pendapatan yang beragam juga bisa membantu mereka menghadapi kehilangan pekerjaan, penurunan ekonomi, atau pengeluaran tidak terduga tanpa terlalu mengganggu kondisi keuangan. Jadi, kalau diverifikasi pendapatan, diversifikasi pendapatan itu bukan hanya sekedar jaring pengaman, tapi juga sebagai cara untuk memanfaatkan lebih banyak peluang dalam membangun kekayaan. Terus, yang keempat, sikap rendah hati dan tidak berlebihan ini adalah salah satu ciri yang dikaitkan

Kaitkan dengan keluarga old money. Mereka cenderung tidak memamerkan kekayaan atau kesuksesan finansial secara berlebihan. Karena keluarga old money itu umumnya paham, terlalu sering menunjukkan kekayaan bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan dan bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan pribadi atau profesional. Jadi biasanya mereka menerapkan kekayaan tersembunyi, yaitu memilih buat hidup sederhana dan tidak menjadikan kekayaan sebagai sesuatu yang perlu dipamerkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, bagi keluarga old money, kekayaan itu bukan sekedar tentang kesuksesan pribadi atau punya banyak harta ya. Mereka juga memikirkan gimana kekayaan itu tuh bisa memberikan manfaat bagi generasi berikutnya dan menciptakan dampak positif dalam jangka panjang. Keluarga old money punya pola pikir jangka panjang dalam mengelola kekayaan. Mereka berusaha menjaga, mengembangkan, dan menggunakan kekayaan dengan bijak supaya tetap memberikan nilai dan manfaat bagi keluarga ataupun generasi mendatang. Itu dia pendengar beberapa kebiasaan old money dalam membangun kekayaannya dan juga value-nya

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Waduh, makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Oke, mendengar sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Dan kita ketemu lagi seperti biasa ya, kalau program Trending Topic Morning itu setiap hari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 11. Jadi kita ketemu lagi besok di jam 8. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar dan setiap tantangan yang ada juga bisa terlewati dengan baik. Viana pamit, sampai jumpa. Bye.

0: Lari dari masalah tidak akan membuat kita terbebas dari masalah tersebut.
1: 人生总要碰到逆境和顺境，真正的成功者都是从逆境中磨练出来的。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau healing dalam arti refreshing, iya tentu aja itu satu hal yang menyenangkan ya, karena kita bisa happy melakukannya dan kita bisa refresh lagi, recharge lagi setelah kita healing dalam arti main atau melakukan sesuatu yang kita suka.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8-9 waktu Indonesia Barat.
3: Seseorang itu bisa sembuh ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya terluka dan menerima luka itu dan hidup dengan luka itu. Dalam arti bukan terus-menerus sedih dan marah-marah, tapi berdamai dengan itu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Cynthia Wijaya, MTH Counseling dari Syema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, kan aya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Menyerah pada keadaan berarti membuka pintu untuk kehancuran melanda hidup kita.
1: 决心就是力量，信心就是成功，妥协就意味着失败。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Kalau healing dalam arti refreshing, iya tentu aja itu satu hal yang menyenangkan ya, karena kita bisa happy melakukannya dan kita bisa refresh lagi, recharge lagi setelah kita healing dalam arti main atau melakukan sesuatu yang kita suka.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Seseorang itu bisa sembuh ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya terluka dan menerima luka itu dan hidup dengan luka itu, dalam arti bukan terus-menerus sedih dan marah-marah tapi berdamai dengan itu.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Cynthia Wijaya, MTH Counseling dari Siema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda dalam acara Saluran Lagu Indonesia atau SLI ya. Tadi sebuah lagu yang berjudul Hadir Untuk Mencinta dari James Wong sudah membuka pertemuan kita pada siang hari ini. Dan dalam acara ini pendengar bisa merequest lagu-lagu Indonesia kesukaan pendengar. Caranya Anda bisa merequest melalui telepon ataupun juga WhatsApp ya. Untuk line teleponnya di 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Formatnya sebutnya nama atau nomor anggota, lagu pilihan sama kirim-kirim ya. Halo, selamat siang.
1: Halo Bu Ami, apa kabar?
2: Baik,
1: sehat. Sehat Bu Ami, terima kasih.
2: Sehat,
1: puji Tuhan. Iya. Betul.
2: Lagunya Mengapa Kita Harus Cinta ya?
1: Boleh.
2: Jadi motif semangat sehat.
1: Amin.
2: Buat Profesor Diono Lagunsen, Sintetis, Andero, Sandra Pasha, Sayako. Buat Boria, Nina, Lenko, semua ada deh.
1: Oke, okay. Terima kasih Bu Ami.
0: Selanjutnya, halo selamat siang.
3: Iya.
0: Pak Victor, apa kabar Pak?
3: Puji Tuhan, sehat. Gimana sih, sehat ya?
0: Puji Tuhan Pak.
3: Ya biasa aja, terkenang selalu ya.
0: Boleh.
3: Kirim buat Ibu Ami, thank you. Buat Pak Triyono, Erni, Yuli, Wawa, Lindawan. Buat Ibu Feli, Weni, Silvi, Fani. Pas Triyono, Ilan, Ine, Iing, Yane, Rani Ketapang, Maya, Yunita, Gumeri, Langi, Deborah, Setiawati, Andero, Pawili, Tunjaya, Payakob, Aji, Bunci, Nadin, Beni Padede, Beni Nani, Maria Mei, Veronica, Gututi, Mei, Bu Betty, Gloria, Miming, Bu Herlin, Bu Yosef, Cici Upa, Fani, Veilan, Meike, Yeni, Yeyen, Yane, Ibu Lita, Mamurul, Oma Guat, Akong, Ayun, Hain, Pak Tony, Kukung Epik, Rapat Parken, Pak Winanta, juga Cengseng Siang, Cen Kuing, Liko Cu, Liko An, Raihan, Cecep, Ibu Lim, Richard, Menjuntak, Pak Riyadu, buat semuanya. Okay. Thank you, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Victor, terima kasih banyak sudah merequest. Silakan setelah Pak Victor nih di belakangnya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Steve.
0: Halo, Ibu Iing, apa kabar?
4: Baik, gimana, Steve?
0: Sehat juga, Bu Iing, terima kasih. Bu Iing, mau lagu apa?
4: Pengorbanan dari Ari Kusmiran.
0: Pengorbanan, boleh. Untuk siapa aja kirim-kirimnya?
4: Buat Steve duluan, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Terus barusan, Pak

0: เป็นจักราเมฮานโรสวัตบุมาริยามิเฟรีสุกุระบูริตาบูเฟรีวาสุตีโรสวัตบูริตาบูรานิกตาปังพวกเนี้ยก็ได้ยินเสียงที่สวยๆ
1: Oke.
0: Jadi semuanya.
1: Iya, terima kasih Bu Ing ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Oke, thank you. Silakan. Setelah Ibu Ing ada siapa lagi yang mau request lewat telepon? 6033540. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Beni Cakra, apa kabar ya, Pak?
2: Baik. Baik ya.
1: Baik Pak, terima kasih. Ya. Mau lagu apa Pak Beni?
2: Sampai lagu. Gereja tua aja.
1: Boleh. Ya. Untuk siapa aja Pak lagunya,
2: ini
1: Pak?
2: Untuk saya dulu, kemudian untuk Jaja, Riana, Ibu Lampang. Kemudian untuk Yaya PC, Rika Dipura Stella. Terus Aisy Bada adalah David Chiang. Kemudian Miming Changin Ayun, Ibu Lani Ketapang, Ibu Lis, Ibu Yayet, Surya, Eksa, Agnes, Mimin, Cingcing, Ayun. Kemudian untuk Oma Kuat dan Pak Victor, serta untuk Wang Tinju, Nise, sama suaminya Pak Apang. Dan untuk seluruhnya saja, dari A sampai Z.
1: Oke.
2: Banyak terima kasih, Ste.
1: Oke.
2: Tuhan memberkati.
1: Sama-sama ya. Pak Beni Cakra, thank you. Halo, selamat siang.
3: Siang, Steve.
1: Ibu Lindawan, apa kabar, Bu?
3: Baik. Steve,
1: ya, Bu.
3: Ibu udah lama nggak dengar lagu dari Yuni Sara. Judulnya kamu yang pilihin.
1: Boleh. Untuk siapa ya, aja?
3: Untuk Ko Victor, Kamsia, untuk Susu Wenchingwen, biar lekas sembuh, untuk Pak Andri Lau, Ukong Eti. Ukong Eti udah lama tuh suaranya tuh.
1: Iya benar.
3: Terus buat Opa Yusman, buat Oma Aguat, Ibu Lani Ketapang, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Leni Kota Baru, dan semua pendengar Suara Indah deh.
1: Oke.
3: Okay. Sehat bahagia selalu termasuk Steve dan keluarga ya.
1: Amin. Makasih Bu.
3: Makasih.
1: Selamat siang. Terima kasih Ibu Lindawan. Oke, okay, silakan satu penelpon lagi deh. Bonus nih, Steve kasih bonus yang belum kebagian masuk. 6033540 0812 921 11 921 0812 921 11 921 atau 6033540. Halo, selamat siang.
4: Siang sih.
1: Pak Andre Law, apa kabar?
4: Baik.
1: Mau lagu apa Pak Andre?
4: Libra Bintangku dari Aida Mustafa.
1: Aduh, belum punya ya Pak.
4: Iya. Kalau ini Pramugari Udara tadi.
1: Pramugari. Belum ada juga ya Pak.
4: Ini dia perasaan yang ditinggalkan di Cikandur.
1: Boleh, untuk siapa aja Pak?
4: Buat Anto Siawan, Opa Yusman, Pak Yakob, Suyono, Pak Victor, Pak Ahin di Badak, Pak Buncun, Beni Cakra, Lani Ketapang, Lindawen, Ibu Ami, Mariame, Ibu Feli, Ibu Iing, Ibu Veronica, Ibu Gloria, Setiawati, Yeji Cendo, dan Ibu Astuti.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Andrelo. Terima kasih banyak pendengar untuk ada yang sudah mengirimkan request lewat telepon. Sekarang Steve akan putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih. Ada Mengapa Harus Jumpa, Terkenang Selalu, Pengorbanan, Gereja Tua, Desember Kelabu, dan Perasaan Yang Ditinggalkan. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Sekarang saatnya Steve kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu kali ini melalui WhatsApp. Boleh kirim ke 0812-921-11921 atau DM Instagram ke @suaraindah92. Lagi untuk Anda yang mau request lagu-lagu Indonesia ke DM Instagram, boleh ke @suaraindah92.1 ya. Oke pendengar, sudah.

Ada WhatsApp yang masuk, Steve akan mulai membacakannya. Yang pertama ada Pak Ahau, minta lagunya yang pertama kali dari Pancu. Kirimnya untuk Ibu Deborah, Ibu Yunita, Bu Gloria, Bu Feli, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Pak Cecep, Ko Ahin, Chandra Pasko, dan untuk Steve juga. Thank you Pak Ahau. Lalu ada Kang Deni Rahmat, nomor 1007, minta sepatu dari Tulus, salamnya untuk semua pendengar, semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you. Kemudian ada Ibu Li Andi Cianjur, minta rindu yang terlalang dari Bruri dan Dewi Yul. Untuk Anto Setiawan, Tasyalan Salon, Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, okay. Terima kasih banyak. Berikutnya, coba kita lihat ada Ibu Naya, nomor 995, minta Kasih Putih dari Glenn Verdi. Salamnya untuk Amara, Patricia, Meru, Kaira, Sirli, Shaiko, Kansa, Kaurnisia, kemudian Ida Jipo, semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you. Satu lagi ada Ibu, ada Stefani di Lebih Panjang, nomor 1106, mau Yofi Enuno yang dia milikku. Kirim-kirimnya untuk Ko Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayen, Om Afuk, Om Atai di Cibadak, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak untuk Stefani di Lebih Panjang ya. Ya pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Lagu-lagunya juga sudah Steve siapkan untuk Anda. Yang pertama ada Pance, yang pertama kali. Kemudian Sepatu dari Tulus. Lalu ada Rindu yang Terlarang dari Bruri dan Dewi Yul. Kemudian Kasih Putih dari Glenn Fredly. Aku Begini Kau Begitu dan Dia Milikku dari Yofi and Nuno. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara SLI atau Seluruhan Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di siang hari ini. Sekarang saatnya Steve kembali mengundang Anda yang mau request lagu lewat telepon. Boleh ke 603-3540 atau 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang Steve.
0: Ibu Deborah, apa kabar?
1: Baik. Bu, juga baik ya.
0: Baik Bu, terima kasih.
1: Steve mau lagu ini, Karisma Cinta ya, dari Dewi Wo.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim ya.
0: Yo.
1: Buat Pak Beni Cakra, Pak Victor, Pak Beni Parede, Pak Ahin, Pak Hal, Pak Butun, Pak Sunjaya, Pak Kong Epik, Pak Yaakob, Pak Triyono, Pak Akong, Bu Gloria, Oma Guat, Pak Stuti, Bu Mary, Maria May, Bu Perry, Citen Puing, Cilan Ing, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Iing. Makasih Steve.
0: Oke, sama-sama. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Mas
0: Steve. Bu Mary Kebon Kopi, apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat. Mas Steve juga sehat ya.
0: Puji Tuhan. Mau lagu apa Bu?
2: Mas, ini ada anak saya dari Serang, pengen request lagu Bukan Superstar dari Project Pop, bisa ya?
0: Bisa.
2: Oh iya, lagu itu aja. Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mining, Ibu Peli, Pak Alex, Pak Beni, Pak Dede, Pak Etik, Ibu Desi, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Ermi, Pak Sindaya, Pak Ahim, Pak Yakub, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Iing, Ibu Linda, Pak Yono, Oma Suat, Pak Winata, Ibu Mariame, Ibu Helin, Ibu Silvi, Ibu Ine, Ibu Tuti, Uda Asken, Ibu Siawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mamah Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Fit, selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih ya.
0: Sama-sama, thank you Ibu Mary di Kebun Kopi. Lanjut lagi, halo selamat siang.
3: Halo.
0: Pak Bubun, apa kabar Pak?
3: Kabar baik, semoga sip juga baik.
0: Puji Tuhan. Mau lagu apa Pak Bubun?
3: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Boleh, untuk siapa aja?

iman, wahin ibadah. Pada ini ada dua. Kuan Jong, ayun tokonan Angelo, kukong Epic, Lim Cekwa, Pak Yaakob, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cecep, Pak Dalara, Chen Huing, Kominya, Ibu Isyani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Maria Mei, Dede Maria, Ibu Cingcing, Ibu Ayun,

0: Oke, makasih Pak Bubun. Yuk, thank you. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Ibu Feli, apa kabar?
1: Siang, Steve. Ya, baik.
0: Halo, Bu Feli. Halo.
1: Halo.
0: Keputus,
1: halo.
0: Iya. Ibu, oh, ya? Mau lagu apa, Bu?
1: Lagunya ini dari Gracie Mon ya, judulnya Kemuning.
0: Kemuning, siap. Untuk siapa aja, Bu?
1: Kirimnya untuk Steve keluarga selalu ya.
0: Amin, makasih.
1: Saya kirimnya untuk Pak

0: Ibu Mary Kebon Kopi, Bu Iing, terima kasih. Ibu Mariame, Bu Yosef, Ibu Veronica, Ibu Miming, Bu Astuti, Astuti, Mama Nurul, dan untuk Ibu Selvi. Terima kasih, Steve. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bu Feli. Terima kasih banyak. Oke. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pak Feli.
1: Oma Guat, apa kabar?
2: Kabar baik. Sehat, ya?
1: Sehat, Oma. Makasih. Mau lagu apa, Oma?
2: Ya, lagu itu aja. Gelas-gelas kaca.
1: Gelas-gelas kaca.
2: Ya.
1: Kirim-kirimnya.
2: Ya.
1: Ya.
2: Terima kasih.

apa ya, sastra, UKM di Ibu Ayu, Ibu Deborah, Ibu Maria, Ibu Gloria, Ibu Mary Kornbobi, Ibu Asma, Gak jalan untuk semua gerak suara ini, gak jalan untuk semua gerak suara ini.

0: semua-semua aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Yeah.
0: Salam sehat ya. Oke, okay? You bye.
1: Bye, thank you Ibu Weni sudah request. Terima kasih banyak. Oke, pendengar, sekarang sih akan puterin dulu ya lagu-lagu yang udah dipilih. Jangan kemana-mana, tetap di suara.